0: karena tuh ngomong ngebata.
1: Ambutan ngebata
2: ni tatai mutuman.
0: Tunga asui nik niku ya kuliat. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
2: Tatai!